Anya fuga kumwa, fana choko kumyo, mana dera maka, mwaga na chwaja.